Daksangi jarangi tashi yang dostang sonam tsirik niske salkani yung logik sanatsats. Nga je Akashwani lene junjik tain. Nime chutsut nistang skarma ngapchunga chaduk. Kasata ladaksana nasul sanatsats.

Dag sengi jirangi telefon gute nga gatsat kani tikrim hello farmaish sanazats tikrim pulkan in pin stanzin delix nga je akashwani leni juin jiktain pito chuto tsunga nang skarma nga chunga nga charuk kasata nga je diri tikrim nispatang toringi me tikrim gune skor gun sanazat tikrim nispena da sa chuto tuke ka akashwani dili ne hindi tang angrezi nga nasul tuk tang skarma chuika gamyul pe skatlon tikrim na nga tsame sangsun la tam deljik yang tasting ne sonam durje salkane logic yang decrementing juk pe ka likir gamyulle shkotkan skundun skujaps ringchen durje tang yang poti watilane decrem jiksana jaden decrem pulkan konchok tashi yang decreme kotik jatkan sonamang chuk tuktans karma jipchue ka akashwani konspasalazat mami marmi kortongone delimena filmi lurik luntans karma choin ka la darsene na sultan delshat Luntans karma sumchika tsirintashi salkane lurik sanazadin. Luntans karma jipchika akashwani srinagarne udinana sultan tapsara. Rigadeka junugunifia dekrim sanazadin. Dekrim pulkan dolkar lamo tang tsiring lamo yang dekrimiko digzatkan lobzang namgal. Rigatans karma sumchika stanzin sherap tang yang chandolkare salkane lurik. Rigatans karma jipchujangika akashwani tiline samachar sandhya. News at 9 yang tasting ne urdina nasul sanajadin yang diring sane chutot gudans karma sumchika diring lena chakane yume ashura istiazat kane skola radio report dikrim chik sanajadin dikrim pulkan riksin nurbu turingi me dikrim tangpena ngato chutot duntans karma sumchu sokni seka otir sanatadin luntangs karma sumchu soptenika ngaje degrim gune skor kun luntangs karma jipchika tatpanangjin degrim menanga chame sangsngulla chiring chaktore pulkani sungur yang tasting ne bhajan yang degrim esting juk peka phunchok angchuk tang thopaguni pulkani choslogic sanatadin rigadeka akashwani dilli ne samachar prabhatang morning news rigatangs karma sumchika mentok lanjestang sunam chushkite salkani junglurik sanatadin Rguika la darsena nasul. Rgunangs karma shchuika tsiring nordome salkani lurik sanazadin. Rgunangs karma sumchuika filimi lurik. Shchuika FM Gold Delhi sanazadin. Chukniseka filimi lurik. Chuknis nangs karma sumchuika skon la punsok angchuk yang testingne sunam lamutang topagune salkani jung lurik sanazadin. Chiktangs karma shchuika magmi kyoktongune digrimenanga filimi lurik. Nisnans karma sumchika smunla phonsop angchuk yang tasting ne chiring gurme tang dorje namgale salkane junglurik sanazadin nisnans karma ngapchungangeka ladaksena nasul digrim nispena peto chutoshngeka ladaksena nasul nganans karma shngeka spotlight digrim yang tasting ne phonsop angchuk salkane junglujigang sanazadin nganans karma sumchika filimilurik nganans karma ngapchungangeka ngaje digrim gune skor gun Tuke ka akashwani dilli ne hindi tang angrezi nanga nasul. Tuk tang skarma shchuika jingpe sungska dekrim sanatsadin. Dekrim pulkan rikzin namgel yang dekrim ekotik tsatkan sonamangchuk. Tuk tang skarma jipchuika magmi kyoktongune dekrim enanga filimi lurik. Dun tang skarma chongeka ladaksena nasul tang delshat. Dun tang skarma sumchuika punzoranchuke salkane lurik sanatsadin. Dun tang skarma jipchuika akashwani srinagar.

0: Ibu akashwani le in kasatyang chindol ma na na chusana chat shishkyong jonba wike sakse ne jungis ponbo kon la zanskar nubra tangse chan base camp kun la lokshuk northern gir tang yapo september de che chonga chukpa thuche la kaspel ten ox ke bun gelwang ji nur bu chok la dag dal zang ime jaga chibur kyang a cha che sinok skundun la pepsu zab gas phulche la tal ri kun jadin jik ta nok diring jamling gangpo tang chok lang la dag senang Moram tatkus gangshani tokne sishung zatenok kasatana chul kun jipsal tangyam po sana chat shishkyong jonba wike sakse ne chitok spelam kute shat kan nangjin ladakh sena lokshuk se tokne gyuja sharab se tokne sachan gyurte yotenok zanskar nubra tangsia chan base camp kun la gomarang lokshuk gun northern gir tangye po thuche sinok ya ibo september de nanga guzuk chache sinok khung shache la charji gun september de che chunga chuk pa dubjuk che la jungisponbo gun la kaspel te tenok e tro adras ne padum chukpa kilometer gena ge chu ker gui ringe kv line kilometer dunchu ton gui ringe phyang ne diskit kun te tenok i bol lagle ne khong che la zanskar nobra tang chang tang na nga substation yong che senok i charji gun dub che ne thakring si yul kak tang sam sam si yul kun ina nga i che chani lok shuk si jap tok ge la chachi si rewang on chuwa ja tenok member parliament dr shashi tharuri ujuk se na nga chi ton cha ne parliamentary ton cha ne committee ladakh se jiskor jate no jiskor ring da shish kyong jon ba wik sakse ne lenanga parliamentary chi ton chane lon khu committee thuzmi gun tang ne po jaljum jate ladakh se nanga cholta so gun iskol la thos tu ga jate no yang te gun sel che la la sir shuli nyot kan iskol lang shada jate no shish kyong jon be ladakh se khoruk thormo gun i to ga shada jadin jik tang chus ko ni ton cha sel che la project him sarovar rock check dam machat ya chin mel da ne ka gosh chang la chuk chese lasgo shulkan gun iskol la thostu ga chate no ladakh se nanga cha thung thung ga ton si che se spas pe utkan iskol la tong chi ashis kundre sospa ji iskap sung ro jate no cha thung thung ga ton si che se migul bo reception go skop che se lasgan tang tawa kaspel ja che spo no i ga ton ne jing da mi mang tang jang ji ni par la standard le da ne ka ji chak jot kan tang nas kan tang chang tang zong na nga rangji ni kalten te chepi diskap da shans kulches po ino skap kun gelwang ijin nurbu chok inal za ngime jaga ladag la chibgurkyang acha chesno skundun la pepsu za ge juche da taldi gas pe thokne za din jik tano ladag nang pe chok de tipa jon be selpel chok pa jik diring bo da chate memang kun la pepsu pe al za ngime jaga peblam gute juche da jo pula za
1: mini bus sok zera ngatang skundun shkotche jeno ते पेंगिजा छमा कनमे जिक्ते लोलो चोस्ते तेने ते नसाउ निका युक्ते यंग संगरा चोस्ते ते नसा छमा बोरा जचे जिनो स्क्योर पासम युगे शाम स्तोत नुगा चंगतंग कने युद नमाता मिमांस लंग्या समला लदाख नंगते छोक्तो से छोक्सने युएनजु तेने गतम समा थुगु जनो खजुंगे गाना जुस तेने टेक्निकल एयरपोर्ट याना गाता एयरफोर्स से गाता दक्ष नम टू बप्सन तंग से तेने गाता फोटम सप्पा तेने मिमांग संगमा छा मेन टॉप तंग गुलदार नाम से तेने वेलकम रंगा साइन उन साला जाते तेने मा छिजे ग्या ग्या ना यापो तेने फेप्सुस गांसन जुचे जिन
0: Morami diring jak chupe jaga yang na yu me ashura tatkus gangshane tokne sia jatin jiktano moram islamiston ba imam hussein karbala thae ka skushok sal kani sivena nga sishung jatin jiktano yu me ashura anjuman ne imami pome yanla chone sishung jatche la majlisi aza nori zahara gathering and library center ka sia jateno itus khazwang kune morami natone skola sungsha sal teno yang noha khawani Sojungi junu tangsalyang se lonpo Dr. Mansub Mandave Ladakh se zisko lashkyo teo teno. Zisko rering la sojungi lonpe mai bara de rangta la chakla zatkan junu gun tangyampo jaldum zat teno. Kongis junu gun la yargya sila siri na tukak lenchi se toga spos pasal teno. Yang tore kongi durbugi zisko zatche se digrimyo teno. Zamling jiste pia dharma yatra Ladakh se na zatin yot kanne diringshak jipe jaga terabade gindun guni saspo tse tang likir gamyu lina nga lep. Tenok Jigung Dharma Foundation Italy ka Ladakh se kamil so se nanga therawala gindun guni jiwe tromskor pingin jiktang no yang likir gonpe gindun gun tang gamil pa guni dharma yatre na thu sa jat kan gindun gun la ga su jab ge shwa cha tenok yang nang pe chos skola sha da cha tenok so jungi sheri gi lon po wande matra me skola thos tu ga ja din jiktang i por kyute kya ga re rangwa ilaz kulina chik dil por kha ne gel kha ge lu ji nok mola cha tenok la dar nang pe sok de tipa chiring dor je la rok stos pe junu tang po me yan la us kyung guni lasan pa chang me lat ol lada goba association e tipe pya le samkar yurtung i goba zurba ngawang tsiring jago dam ches pata shi delik jo tsa tenok. Ladakh nang pe tsogdi skujab ngawang tsiring jago goba tsokspe tipe tsula dam ches pe kongrang i dani rungoni nyamyong guntang nyampo jabstok un jungtang shi tsokla salche si rewa ngon chuka tsa tenok. New Delhi na BRICS yu lil dani shungskyo bi lafton pe tsokspa tsoksin jiktan adenok. Tsokspe na nga shungskyo bi lafton pa aji duwali shungskyo bi tokne jikspa tang tsolta soma gun selche la tuksam salgo sika e bola zaz.
2: But economic prosperity. We need to be cognizant, friends, of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us. Today we will be navigating some of these non-traditional security challenges in our
0: Pardhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Nistong Ishu Saru Goy Pia Thug Guni Kanan Hiyan Juz Lene Jik Tangano Thug Guni Dekak Thug Guni Nanga Sola Salche Shanbarang Raya Chokne Hiyan Juz Gun Kangche La Cestang Spel Teo Denok Hiyan Juz Kangche Cesting Jugi Cestang Jula Deche Sumchi Sokshik Por Teo Denok Yuli Dane Gergani Zengstak Nistong Ishu Saru Goy Pia Yontan Lon Kong Is Online Ika Hiyan Juz Lene Jik Tangano Hiyan Juz Gun National Awards Portal Ika Jula Deche Shuchu Parka Ngan Chesi Tustat Por Teo Denok Sting Juk Pika Nazul Kakche Agun Yang ཁང ལང ཅིག སན ཅད ཤིཤ་ཁང ཇོན བ ཝི ཁེ སག་སེ ནེ ཇུང ཡིས་པོན བོ གུན ལ ཟང་སཀ ནོབ་ར དང སེ ཅན བེས ཁེམ གུན ལ ལོག་ཤུག ནོདրն གིར དང ཡེ པོ སེპტემბერ དེ ཚེས ཇོང ཨ ཚུབ པ ཐུ ཅེ ལ ཁ་སཔེལ ཏེ ཡོད ནོ སྐེབ གུན གེལ བང ཨིཇི ནུར བུ ཆོག ལ དག ལ ཟང ཡིམེ ཇ་ག་ ཅིབ གུར ཁེང ཨ ཛ་ཅི སེ ནོ སკུན ལ ཕེབ སུ ཟབ གེས ཕུལ ཅེ ལ ཏལ་རི གུན ཛ་ དེན ཅིག དང ནོ དེརིང ཛམ་ལིང གང པོ དང ཚོག ལ ལ དག སེ ན མོ་རམ ཏད གུས གང ཤ་ནི ཏོང ནེ ཅི ཆུང ཛ་ དེན ཅིག དང ནོ ཨིན ཏང ཡེ པོ ཨ ཁ་ ཤ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་ ཨ་

degree me kotik zat kan lobzang nam gel. Ngaje akashwani lele juin jik dangin, chane chucho trigat tang skarma sumchu charuk. Kasata stanzin sherap tang yang chandol kare salkane lurik sanachat.

Digrim sankan lanjes da jule lanjes dirinyana childa junises nishu tsarugi jaga lenanga sirat committee majlise huseini imam barga lechone tadik date diring jikteni janyang yulka gun chola diring lenangang ladakh si shia chozugda sikan musulman mimas gunis yume ashura yana diringi jaga irage karbale snaseka hazati imam husein tang khongi nangmi thopa tang mimas gunis tangpe thoga rangshok saladatkani jagai tsula ptiyadzat

lanjes yang diring lenanga yume ashure jagzang stie dachesi gozup le chute rantagi jama masjid ne le thomsi imam barga sukpa mimans gunis nyangan chenmo ngonjuga zadin jiktang zuljine thomskorjik